0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Pres.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bareng Bila Sobat Bayana semuanya. Dan kembali lagi di sesi kedua Sobat Bayana. Setelah sesi pertama Bila udah nemuin Sobat Bayana semuanya, Bila kembali lagi di sesi kedua Sobat Bayana buat ngobrol sama Sobat Bayana sampai jam 8 nanti. Nah buat kamu Sobat Bayana yang udah punya opini dan pendapat, kamu boleh banget langsung aja di share di 0856345454545.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, Jangan merasa anak tuh anak baik kok. Nggak bisa. Pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
4: Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
3: Partistro, belanja nyaman, garansi aman.

104.5 FM BNN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali bersama Bila Sobana semuanya, masih dengan tema hari ini, tema pagi ini ya Sobana. Menurut kamu gitu ya, kalau kamu menjumpai ataupun mengalami putra-putri kamu ataupun adik kamu Sobana yang tiba-tiba tuh takut kalau mau ke sekolah atau malas sekolah atau enggak mau sekolah, itu apa yang kamu lakukan Sobana? Apa kamu termasuk orang yang peka kalau adikmu tuh kenapa-napa? Kalau anakmu tuh kenapa-napa Sobana? Putra-putrimu kenapa-napa dengan ini kasus perundungan yang marak terjadi gitu. Nah, boleh banget di-share langsung Sobana semuanya di 0856345454545.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan terima kasih sobat Bana yang udah bergabung di pagi hari ini bareng Bila, yang udah namanya Bila ngobrol dari jam 6 tadi. Semoga sobat Bana pagi hari ini aktivitasnya lancar ya sobat Bana, di udara yang sejuk ini di Selasa pagi. Nah, terima kasih sobat Bana, udah waktunya Bila pamit undur diri juga. Terima kasih yang udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama Bila di pagi hari ini nih sobat Bana. Bila pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Berkaca dari polemik Gibran, DPR ini bakal mengatur ijazah luar negeri dalam undang-undang Sisdiknas. Sobat Bana, Wakil Ketua Komisi 9 Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadiani Irfani ngaku masih terdapat persoalan tata kelola dan administrasi pendidikan di Indonesia. Ini khususnya terkait mekanisme penyetaraan hasil akademik atau ijazah dari luar negeri. Sobat Bana, hal ini dikatakan Lalu sekaligus untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini menjadi perbincangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Sobat Bana, menurut Lalu, sebagai negara besar, Indonesia memiliki kelemahan mendasar berupa ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur secara rinci mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri agar sah di mata hukum negara. Sobat Bana, selama ini pemerintah hanya menggunakan regulasi internal seperti peraturan menteri atau permen atau keputusan menteri atau men untuk menerjemahkan nilai akademik lulusan luar negeri. Namun aturan yang ada ini belum cukup kuat, termasuk juga terkait standar konversi nilai. Sobat Bana, sebagai langkah ke depan, Komisi 10 DPR RI ini sepakat menjadikan polemik ini sebagai momentum perbaikan sistem administrasi pendidikan nasional. Komisi 10 akan memasukkan aturan baku mengenai penyetaraan ijazah luar negeri ke dalam draft revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Hari baru, udah pasti ini kesempatan baru juga ya untuk kita bisa berbuat lebih baik lagi, berjuang lebih keras lagi untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi target kita. Nah, pagi hari ini, apapun kesempatannya, mudah-mudahan sih Sobat Bana berani untuk menangkapnya. Oke, di pagi ini Lila juga udah siap banget untuk menebarkan semangatnya lewat Ngopi Spesial edisi Selasa 13 Oktober selama 2 jam sampai di jam 10 pagi nanti. Nah, Sobat Bana, seperti biasa nih, kalau di Ngopi Spesial di sesi yang pertama bisa nambah wawasan sejarahnya, bisa update informasi-informasi terkininya, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Dan silakan juga nih Sobat Bana untuk bisa memberikan tanggapan atau opininya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini gitu. Anak tiba-tiba takut ke sekolah, Sobat Bana, apakah orang tua ini peka terhadap tanda perundungan? Nah, kita pengen tahu nih Sobat Bana, perubahan perilaku apa sih yang harus diperhatikan pada si anak gitu ya, agar orang tua ini juga akan peka terhadap tanda-tanda perundungan. Kira-kira perubahan perilaku apa aja yang terindikasi terjadi pada anak ini menerima perundungan gitu. Kita tunggu di sini ya Sobat Bana di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.
3: Kamu serius?
4: Iya, aku serius.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh.

0: kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, sebenarnya seberapa besar sih dampak MBG terhadap pendidikan, ekonomi, terhadap desa juga gitu ya. Nah, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini memberikan dampak positif terhadap pendidikan dan juga ekonomi di pedesaan. Ini khususnya gitu ya, ini berdasarkan survei dan juga riset nih Sobat Bana. Nah, ini nih yang mendorong pemerintah ini untuk terus menyempurnakan program MBG ini untuk bisa meningkatkan dampaknya, bisa dirasakan di masyarakat langsung gitu. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS 3 Februari 2026 juga Badan Gizi Nasional di 22 Mei 2026 Sobat Bana, ini melibatkan 142.387 pemasok bahan makanan dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sampai koperasi. Kemudian berhasil menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung, juga mendorong tumbuhnya ekonomi 0,3% dan pertumbuhan lapangan kerja 0,9% Sobat Bana di tahun 2025 ya. Sementara nih dampaknya terhadap pendidikan Sobat Bana, ini gangguan belajar akibat lapar pada siswa ini turun 2,3%. Ini per 18 Februari 2026 ya. Kemudian konsentrasi siswa saat belajar naik hingga 16%. Ini juga per 8 September 2025. Terus tingkat kehadiran siswa di sekolah ini naik hingga 20%. Ini per 14 Agustus 2025. Nah, Sobat Bana, langkah pemerintah sendiri untuk bisa meningkatkan dampak MBG terhadap ekonomi dan juga pendidikan Sobat Bana, ini memprioritaskan usaha lokal dalam menyediakan bahan MBG dengan peraturan Badan Gizi Nasional nomor 10 tahun 2026 ya. Kemudian mewajibkan dapur MBG ini memiliki sertifikat like izin sanitasi, terus juga mengaudit 27.485 dapur MBG ini per Agustus 2026 dan mengevaluasi penerimanya juga gitu. Terus juga menindak pelanggaran dengan menutup hingga memecat kepala dapur MBG. Sobat Bana, untuk progres penerima manfaat MBG sendiri Sobat Bana, ini data dari BGN per 31 Agustus 2026 ya. Untuk targetnya 82,9 juta orang dan realisasinya Sobat Bana ini sudah 57 orang penerima gitu. Oke, ini ngomongin sebentar deh tentang MBG gitu ya, tentang dampak untuk pendidikan dan juga ekonominya gitu. Oke, kita sekarang kembali di Ngopi Spesial dan Lila udah siapin beberapa momen penting, catatan momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di hari ini di tanggal 13 Oktober. Ada banyak catatan peristiwa pentingnya, baik itu dari tanah air ataupun juga dari berbagai negara yang lain gitu ya. Beberapa di antaranya nanti bakal kita up untuk Sobat Bana, terutama yang suka banget nih sama wawasan sejarah, biar nambah gitu aja. Terus silakan juga berbagi informasi nih, Lila mau ngingetin Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang ini Sobat Bana yang terjadi di sekitar kamu gitu ya. Silakan deh kirim informasinya, bisa ke 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana di chatroom, radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio juga bisa banget. Terus kalau mau kirim ke WA bisa, ini pesan teks, bisa voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol ya. Nah, Lila udah buka kesempatan juga untuk Sobat Bana berbagi tanggapan, komentar atau pendapatnya untuk topik kita hari ini gitu. Sobat Bana, menurut kamu gitu, apa sih yang perlu diperhatikan, tanda-tanda apa sih yang
tanda-tanda apa yang perlu diperhatikan pada anak ya, yang apa namanya bisa menjadi indikasi kalau dia ini mengalami pembulian atau perundungan gitu. Mungkin bisa berbagi opininya di sini, silahkan deh. Kita tunggu juga di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di chatroom radio visualnya Bahana ya. Oke, sobat Bahana, sejak sejarah hari ini kita bakal awali dulu dengan momen bersejarah di 13 Oktober 1923, ibu kota Turki ini pindah. Turki menetapkan Ankara sebagai ibu kota negara menggantikan Istanbul. Nah, sebelum perpindahan itu, Sobat Bana, Istanbul ini juga sudah menjadi pusat pemerintahan sejumlah kekaisaran selama hampir 16 abad gitu. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota kekaisaran Romawi ya, sejak tahun 330 sampai 1204. Kekaisaran Bizantium dari 1261 hingga 1453. Kemudian Kerajaan Latin dari 1204 hingga 1261. Dan Kesultanan Otonom sejak 1453 hingga 1922. Nah, di 13 Oktober 1923, Sobat Bana ya, akhirnya ibu kota Turki ini berpindah ke Ankara gitu, ditetapkan Ankara ini ditetapkan sebagai ibu kota negara Turki. Oke, satu catatan sejarah, dan nanti kita masih bakal hadirkan catatan-catatan sejarah yang lain, bisa menemani apapun yang menjadi aktivitas kamu pagi ini. Terus fokus dan tetap semangat ya untuk jalanin semua tugas dan tanggung jawab yang udah dibebankan di pundak Sobat Bana.

0: lagu bawa mulu ya. Sumpah bawa. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktu, Mbak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Indonesia turunkan kekuatan penuh dalam Denmark Open 2026. Sobat Bana Indonesia menurunkan sejumlah wakil andalan di seluruh nomor pada turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026 yang bakal digelar 13 hingga 18 Oktober 2026 di JSK Bank Arena Odense, Denmark. Sobat Bana, ajang level Super 750 yang bakal diikuti oleh beberapa negara sebagai raksasa bulu tangkis dunia. Dan berdasarkan daftar skuad yang dirilis melalui akun media sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada Senin 12 Oktober kemarin, Indonesia menurunkan 3 pemain di sektor tunggal putra, yakni Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sobat Bana, sementara itu Putra Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri pada turnamen itu. Di nomor ganda putra, Indonesia mengirimkan 5 pasangan. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Soebul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Rio Roli Cornaldo, Daniel Martin, juga pasangan Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan. Sobat Bana, pada sektor ganda putri, Indonesia mengandalkan 3 pasangan, yakni pasangan Rachel Alicia Rose, Febri Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari, juga Amalia Cahaya Pratiwi yang berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Pasangan akan mewakili merah putih di nomor ganda campuran. Sobat Bana, mereka adalah Amri Sahna Winita Violina dan Dejan Fediansah Felisa Alberta. Undian pertandingan Denmark Open 2026 sendiri dijadwalkan diumumkan setelah pelaksanaan Managers Meeting pada Selasa 13 Oktober jam 00 waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, sebelum memulai pertandingan, para pemain Indonesia ini akan mengikuti sesi tes arena untuk menjajal kondisi lapangan. Sesi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 13 Oktober pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, Denmark Open 2026 sendiri menjadi kesempatan bagi para wakil Indonesia untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia dalam turnamen berkategori Super 750 itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baik Sobat Bana. Tanggal 13 Oktober ini juga diwarnai dengan momen penting yang lain gitu ya. Ini bukan momen penting sih, ini sebuah tragedi kecelakaan pesawat yang jatuh di Papua Nugini di 13 Oktober 2011. Nah Sobat Bana, nih ya, pesawat penumpang jenis Dash 8 milik dari Airlines PNG ini mengalami kecelakaan di dekat pesisir Papua Nugini pada 13 Oktober 2011. Pesawat ini membawa 32 orang dan dilaporkan jatuh akibat cuaca buruk. Kecelakaan itu menewaskan 28 orang Sobat Bana yang terdiri atas penumpang dan awak pesawat, sementara 4 yang lain ini mengalami luka-luka. Nah, Sobat Bana, selain terjadi kecelakaan pesawat di Papua Nugini yang menjadi catatan penting juga tanggal 13 Oktober ya, ini di tahun 1773 galaksi pusaran ini ditemukan oleh Charles Messier. Sobat Bana, galaksi pusaran atau Whirlpool Galaxy ini merupakan galaksi spiral yang berinteraksi dengan galaksi lain, yakni NGC 5195. Dan galaksi ini memiliki galaksi inti tipe Seyfert 2 dan terletak di rahasi bintang Chance Venatici, Sobat Bana. Nah, jarak galaksi pusaran dari Bima Sakti sendiri diperkirakan mencapai 23 juta tahun cahaya dengan rentang ketidakpastian sekitar 4 juta tahun cahaya. Namun, meski demikian nih Sobat Bana, sejumlah metode pengukuran lain ini menghasilkan jarak antara 15 hingga 35 juta cahaya. Sobat Bana, galaksi pusaran ini menjadi salah satu galaksi yang terkenal di langit ya, bersama NGC 5195. Galaksi ini memang relatif mudah diamati oleh astronom-astronom amatir dan bahkan bisa terlihat menggunakan binokular.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sobat Buana, tanggal 13 Oktober kalau di Indonesia memang tidak ada perayaan Hari Nasional ya yang diperingati gitu. Tapi di dunia internasional ternyata ada 4 momen penting loh yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Di antaranya ada Hari Trombosit Sedunia, Hari Kegagalan Internasional, Hari Berbahasa Inggris, dan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Sobat Bana, Hari Trombosit Sedunia yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Ini jadi momen penting ya, dan ini pertama kali dilakukan di tahun 2014 lalu dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah orang yang meninggal atau cacat akibat kondisi itu gitu ya, gangguan trombosit gitu Sobat Banana. Trombosit ini kan merupakan gangguan medis yang terjadi ketika gumpalan darah ini menyumbat pembuluh darah. Secara global, gangguan yang berhubungan dengan trombosis ini menyebabkan 1 dari setiap 4 kematian. Setiap tahunnya Sobat Bana, sebanyak 100.000 orang di Amerika Serikat ini meninggal akibat trombosis. Oleh karenanya, International Society on Thrombosis and Hemostasis ini kemudian menciptakan Hari Trombosis Sedunia. Sobat Bana, misi utama dari peringatan hari penting ini adalah mendukung tujuan Majelis Kesehatan Dunia untuk menurunkan kematian dini karena penyakit tidak menular ya sebesar 25% di tahun 2026 gitu. Dan ada berbagai organisasi nasional dan internasional, kemudian profesional perawatan kesehatan sampai pasien yang ada di seluruh dunia ini berkumpul untuk menggelar perayaan Hari Trombosis Sedunia. Biasanya sih Sobat Bana, mereka ini melaksanakan memperingati Hari Trombosis Sedunia ini dengan mengadakan webinar, terus forum pendidikan yang berfokus untuk mengedukasi tentang kesadaran dan juga pencegahan trombosis.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, biasanya anak itu kan bisa aja mengalami perubahan perilaku ketika itu mengalami sesuatu yang gak mengenakan gitu ya. Nah, Sobat Bana, kalau menurut kamu nih, terutama sebagai orang tua, tanda-tanda yang bisa diperhatikan anak ini terindikasi kena perundungan itu seperti apa sih perubahan perilakunya gitu? Silakan nih bisa kasih komennya, pendapatnya gitu ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bana gitu. Oh ya Sobat Bana, yang meninggalkan rumah dalam kondisi kosong gitu, gak ada orang, coba deh cek sekali lagi juga colokan listriknya mungkin yang perlu dicabut. Terus kompornya udah dimatiin belum ya, jangan sampai lengah. Karena ya kita gak berharap sih, tapi namanya musibah itu kan bisa datang kapan aja gitu. Seperti juga yang terjadi di Dusun Jatisari, Desa Karangbanyu tadi malam, ada kebakaran yang kabarnya ini karena lupa mematikan kompor gitu Sobat Bana ya. Jadi sekali lagi ini warning sih buat kita semua, sebelum meninggalkan rumah semuanya mesti dicek dalam kondisi yang aman gitu. Oke. Baik Sobat Bana, selamat pagi yang barusan gabung di sini. Waktunya di sesi yang pertama kayaknya udah enggak mengizinkan lagi. Kita nanti bakal sambung di sesi yang kedua. Kita tungguin nih tanggapan atau komentar kamu gitu untuk topik hari ini. Nah, tanda-tanda yang bisa dilihat ketika anak mengalami perundungan itu menurut kamu seperti apa? Kita silakan share di ngopi spesial. Kita bakal ngobrolin khusus nanti di sesi yang kedua ya, sampai jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, gempa susulan magnitudo 6 mengguncang Panama. Sobat Bahana, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6 ini mengguncang Panama, terjadi pada kedalaman 35 km atau 22 mil. Sobat Bahana, ini disampaikan EMSC, European Mediterranean Seismological Center, pada Selasa 13 Oktober. Sebelumnya, Panama ini diguncang gempa dengan skala 7,7 magnitudo pada Jumat 9 Oktober lalu. Sobat Bahana, tercatat ada lebih dari 300 gempa susulan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Panama pada hari Jumat. Gempa yang merusak ratusan rumah dan infrastruktur di berbagai provinsi wilayah tengah negara itu mendorong pemerintah untuk menetapkan status darurat nasional sampai akhir pekan. Sobat Bahana, tidak ada laporan korban jiwa, namun setidaknya 27 orang terluka dan hampir 900 rumah rusak. Pihak berwenang bidang kedaruratan memperingatkan jumlah itu bisa bertambah seiring berlanjutnya penilaian dampak di wilayah-wilayah terpencil dan juga masih terjadi gempa susulan yang berskala besar. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, anak yang menjadi korban perundungan belum tentu berani bercerita ya. Kadang-kadang perubahan sikap, kebiasaan, kondisi ekonomi, kondisi apa namanya emosi gitu, sampai prestasi di sekolah, ini menjadi sinyal kalau ada sesuatu yang sedang mereka hadapi nih Sobat Bana. Nah, melalui ngopi spesial pagi hari ini, Lila bakal mengajak Sobat Bana, orang tua, guru gitu ya, masyarakat ini untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak tanpa terburu-buru menghakimi atau menyimpulkan kalau anak pasti menjadi korban perundungan gitu. Nah, Sobat Bana, kalau menurut kamu nih, tanda-tanda atau perubahan perilaku apa sih yang perlu diperhatikan pada anak yang terindikasi jadi korban perundungan? Silakanlah bisa share tanggapannya di sini. Lila tunggu di ngopi spesial sesi yang kedua, sesi terakhir ya, sampai di jam 10 pagi. Bisa di share di 085634545 lewat medsosnya Bana, di chatroom, di aplikasi Express Radio. Ini radio visualnya Bah.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya.

0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: becus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, pernah gak sih kita sebagai orang tua tuh melihat anak kita yang biasanya ceria, mungkin ya tiba-tiba berubah jadi pendiam. Anak yang biasanya semangat berangkat ke sekolah gitu, tiba-tiba mendadak sering mengeluh sakit biar gak masuk sekolah gitu. Atau mungkin anak yang dulunya suka bercerita tentang teman-temannya, sekarang justru memilih mengurung diri di kamar. Nah, mungkin saja kita menganggapnya anak lagi lelah gitu ya, lagi capek gitu, mungkin sedang memasuki masa remaja. Atau mungkin kita berpikir, ya namanya juga anak-anak sih, pasti ada masalah dengan teman sebaya gitu. Tapi bagaimana kalau perubahan itu sebenarnya merupakan ini sinyal kalau anak sedang menghadapi persoalan yang lebih serius, Sobat Bana, termasuk kemungkinan sudah menjadi korban perundungan atau bulian gitu. Ya, anak memang tidak selalu bisa mengatakan ayah, ibu, aku sudah dibully seperti itu ya. Atau ada yang takut juga sih dianggap lemah, takut masalahnya juga semakin besar, takut tidak dipercaya, bahkan takut untuk mendapatkan perlakuan yang lebih buruk setelah bercerita gitu loh. Karena itulah kita pagi hari ini akan ngobrolin tentang itu ya, perubahan perilaku apa sih yang perlu diperhatikan pada anak yang bisa jadi itu menjadi indikasi kalau anak sudah menjadi korban perundungan, Sobat Bana. Kita silakan Sobat Bana bisa kasih pendapatnya, kasih komentarnya gitu, tanda-tanda yang perlu dikenali, bagaimana mungkin membedakan perubahan perilaku yang dari biasanya itu sebagai sinyal bahaya, atau apa yang harus dilakukan ketika kita mulai curiga ada sesuatu yang gak beres pada anak gitu. Silakan bisa di 0856345454545. Bisa juga di medsosnya Bahana, terus di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Adakah yang sudah masuk atau kita masih nungguin yang mau masuk? Sebentar, kita cek dulu. Halo, selamat pagi. Oh ya, udah ada yang masuk ya. Selamat pagi dulu nih dari Dwi, Mbak Dwi apa Bu Dwi? Ceritanya saya punya anak kelas 6 SD. Biasanya kalau pulang sekolah langsung cerita macam-macam gitu. Tapi sekarang ditanya hanya menjawab singkat. Sempat sih berpikir dia ini mulai beranjak besar ya, jadi agak-agak pendiam gitu. Tapi setelah kita aja ngobrol sambil makan, nah ternyata dia ini sering diejek temannya karena memang badannya gendut gitu. Jadi dipanggilnya, eh segendut gitu katanya. Dan ini bikin anak tuh jadi sedih gitu. Nah ini mengingatkan kita kalau perubahan kecil ini bisa jadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada anak ya, biar anak tuh mau bercerita gitu loh Sobat Bana. Ya bagus sih jika orang tua menyediakan waktu untuk anak mau bercerita. Tapi yang perlu diingat, hindari komentar yang justru membuat anak ini merasa untuk tubuhnya memang pantas dijadikan bahan ejekan. Kadang-kadang kita banyak nih lihat orang tua sendiri ketika di rumah memanggil anak tuh dengan sebutan yang berhubungan dengan fisik gitu loh ya. Hey kriwil, hey gendut. Nah seperti itu, justru orang tuanya sendiri yang bersikap seperti itu gitu. Oke, terima kasih ya. Halo juga, selamat pagi. Dari siapa lagi nih? Pak Farhan. Yang ini sih punya pengalaman juga gitu. Biasanya anak saya tuh dulu kan semangat banget ya kalau mau ke sekolah gitu. Tapi sempat dia ini mengeluh sakit perut setiap pagi sebelum masuk sekolah. Nah kira saya kira sih hanya gak mau sekolah aja. Tapi ternyata dia itu akhirnya mau bercerita, takut bertemu dengan beberapa teman. Mungkin temannya udah ini ya, melakukan tindakan yang buat dia tuh merasa gak nyaman, merasa takut mungkin ya itu. Iya benar, dia tuh takut ketemu sama teman-teman gitu. Pemaksaan atau bulian semacam apa mungkin yang sudah diterima si anak ya. Ya, keluhan fisik ini bisa juga jadi tanda sih Sobat Bana ya, benar kata
Bapak tadi memang perlu diperiksa gitu. Ada, kalau ada dugaan dia ini ada punya masalah dengan teman, kita perlu cari tahu dulu nih dengan tenang dan juga tetap berkoordinasi dengan sekolah. Jadi jangan langsung menuduh kalau si anak mah pura-pura gitu ya. Jangan, kasihan dong kita juga sebagai orang tua. Nah, ini harusnya tetap berada memberikan dukungan pada anak. Kalaupun salah nanti kita bisa kasih taunya secara pelan-pelan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Farhan ya sudah gabung juga di sini nih. Yang lain sobat bareng kita masih tunggu, mumpung waktunya juga masih banyak banget. Silahkan bisa di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini di aplikasi Express Radio gitu. Sebenarnya memang banyak sih tanda-tanda yang bisa kita perhatikan gitu ya. Kalau mungkin anak yang biasanya cerewet gitu, biasanya banyak bicara, suka bercanda, selalu punya cerita dengan banyak teman-temannya tentang teman-temannya gitu, tapi tiba-tiba aja lebih sering diam ketika ditanya bagaimana sekolahnya, hanya menjawab dengan singkat. Nah, biasa aja mungkin gak ada apa-apa gitu kali jawabnya ya. Ini tentu saja perubahan sikap seperti ini ya, anak menjadi pendiam ini tidak otomatis. Ya sebenarnya sih tidak otomatis, dia itu sudah mengalami perundungan. Enggak berarti seperti itu juga gitu, karena ada banyak faktor lain juga ya, termasuk kelelahan, perubahan, perkembangan, atau masalah pribadi gitu. Tapi kalau perubahan itu berlangsung terus menerus dan disertai rasa takut, mungkin kesedihan, cemas gitu ya, enggan pergi ke sekolah, orang tua juga sebaiknya mencari tahu apa yang sudah terjadi pada diri si anak.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
15: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Perundungan ini ternyata merupakan persoalan yang juga mendapatkan perhatian dunia loh. Nah, UNICEF melalui laman data perlindungan anak ini memantau persentase siswa berusia 13 hingga 15 tahun yang melaporkan mengalami perundungan setidaknya pada satu hari selama 30 hari terakhir ya. Dan indikator ini menunjukkan ada perundungan di antara teman sekolah yang merupakan persoalan yang harus ditangani secara serius, Sobat Bana. Kemudian, upaya pencegahan di sekolah ini perlu dilakukan secara sistematis. Nah, dalam laporan tahunan 2024 yang diterbitkan pada April 2025, Sobat Bana, UNICEF Indonesia menyebutkan ya, kalau program pencegahan perundungan OOTS ini sudah menjangkau sekitar 2,2 juta pelajar di 36 ribu SMP, SMA, dan juga SMK. Sobat Bana, jumlah ini setara dengan sekitar 41% dari total jumlah sekolah menengah yang disebutkan di dalam laporan gitu. Dan program ini dukung peningkatan pemahaman tentang kekerasan, mekanisme pelaporan, dan juga respon dari sekolah.
0: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bahana, klaim Doli kantongi bukti pasal selundupan KPU soal ijazah Gibran. Sobat Bahana, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan Capres dan Cawapres 2024 bertentangan dengan undang-undang. Sobat Bahana, menurut Doli, pasal itu disebut janggal dan aneh. Betul kutip dari Viva hari ini, Sobat Bahana, menurut Doli, berdasarkan data yang dimiliki, ini tidak ada penjelasan maupun pemberitahuan terkait masuknya pasal itu dalam proses pembahasan. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI ini menegaskan tidak ada pembahasan pasal 18 ayat 3 dalam sejumlah rapat konsultasi antara Komisi 2 DPR RI periode 2019-2024 dan KPU di era kepemimpinan Hasyim Asyari. Namun ia ingat KPU sempat mengirimkan surat ke Komisi 2 DPR mengenai usulan perubahan PKPU meskipun tidak secara spesifik dibahas dalam rapat konsultasi itu. Sobat Bahana, Doli merasa janggal dengan keberadaan pasal itu meskipun PKPU itu sudah melalui tahap konsultasi yang juga turut dihadiri oleh pemerintah. Ia memandang ketentuan itu bertentangan dengan undang-undang karena masuk dalam peraturan tanpa sepengetahuan DPR. Sobat Bahana, politikus Partai Golkar ini mengaku sudah mengantongi bukti berupa rekaman video, data tertulis, dan poin-poin yang akan disampaikan dalam pembahasan. Sobat Bahana, Doli berharap kebenaran di balik keberadaan pasal itu terungkap di DKPP sebab dia mendengar KPU sudah dilaporkan dalam kasus itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, UNICEF ini juga mencatat ya kalau perundungan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu terus untuk dipantau. Dan di Indonesia upaya pencegahan itu juga dilakukan melalui program ROTS yang menjangkau jutaan pelajar gitu loh. Artinya persoalan itu sebenarnya bukan hanya urusan satu anak dengan satu anak lainnya, tapi juga lingkungan sekolah, keluarga, kemudian teman sebaya. Dan masyarakat ini juga memiliki peran gitu ya untuk membangun suasana yang aman gitu. Baik, yang sudah masuk lagi di sini, terima kasih dulu. Halo, selamat pagi Bu Hermin. Yang bisa diperhatikan itu adalah perubahan emosi gitu. Kalau anak gampang marah, ini bisa jadi dia sedang punya masalah gitu. Tapi tidak apa nih? Oh, tidak berani bercerita karena takut bilang lemah. Nah, ini penting ya. Anak laki-laki ataupun perempuan sebenarnya sih sama-sama berhak merasa sedih, merasa takut. Nangis pun anak laki-laki juga boleh gitu. Kita perlu mengajarkan kalau mencari bantuan itu bukan berarti lemah ya. Di perubahan emosi, gampang marah, ini bisa jadi tanda anak memiliki masalah gitu. Terima kasih Ibu yang sudah berbagi komennya di sini juga gitu. Nah, dari siapa lagi nih? Selamat pagi. Oke, selamat pagi dulu dari Rara nih ya, Mbak Rara. Terima kasih banget sudah gabung juga di sini. Kalau menurut Mbak Rara, ketika anak biasanya aktif ikut baginya kegiatan, nah tiba-tiba dia ini menarik diri, katanya takut diejek karena nggak bisa bermain sebagus teman-temannya. Ini bisa juga loh jadi tanda dia itu mungkin sudah mengalami perundungan juga ya, karena ini diejek gitu ya. Anak seharusnya bisa belajar dan mengembangkan kemampuannya tuh dengan apa ya, tanpa takut, tanpa rasa takut direndahkan gitu. Maksudnya kita bisa membantu anak untuk membangun kepercayaan dirinya, sekaligus juga membantu lingkungan kegiatannya aman gitu. Nah, apa namanya, kasus perundungan di sekolah memang jadi perhatian serius, karena ternyata jumlah kasusnya semakin lama gak semakin turun, bahkan juga semakin banyak. Yang terbaru kemarin nih Sobat Bana ya, di Pemalang, siswa salah satu SD di sana ini sampai meninggal dunia karena menjadi korban perundungan dari sang kakak kelas.

Bisa menjelajahi alam mimpi. Lo berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Saatnya Lila pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa 13 Oktober. Terima kasih banget loh untuk kebersamaannya yang udah berbagi tanggapan atau komennya. Pokoknya makasih banget ya. Kita bisa ketemu lagi besok di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244. Jadi sisanya masih 251.124.889. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk itu kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
0: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6 kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.

0: Ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melissa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka juga meminta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobaran itu dikendalikan.
1: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
2: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
1: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
2: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
1: Aman, di depan semua.
3: Sempat panik ya?
1: Iya.
3: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
1: Enggak, belum sempat.
3: Panggil damkar.
1: Iya, terus panggil damkar itu.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
5: Serangkaian acara Agustusan, Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
4: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan, Pesona di Lapangan Gajah Mada, Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, Barista Competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yuronur Effendi, Pesona, Pesta Hari UMKM Lamongan, bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
7: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas. Dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
6: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
4: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
9: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, akhirnya ya sudah 2 kali.
8: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
9: 2 kali tetap, itu sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas, perbandingan di pasar. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat.

0: ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SDG itu memang kedisik sejak awal wong PP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2P Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapfor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
4: Yang pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
5: Sudah dilakukan olah TKP nih?
4: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
5: menangani. Tidak ada dugaan
4: sementara, tidak ada.
5: Dugaan sementara kan api dari
4: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
3: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapfor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
6: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani explore nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus memindahkan

0: meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
1: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan pada hal ini.
0: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
1: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
0: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Ngareporto Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Suat pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
2: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244. Jadi sisanya masih 251.124.889. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
1: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
2: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
1: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adima, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
3: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6 kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko maju mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui

0: saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka juga meminta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobaran dikendalikan.
1: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus udah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
2: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
1: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
2: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
1: Aman, di depan semua.
3: Sempat panik ya?
1: Iya.
3: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
1: Udah, belum sempat.
3: Panggil damkar.
1: Iya, terus panggil damkar itu.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
5: Serangkaian acara Agustusan, semarak pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
4: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta hari UMKM Lamongan, pesona di lapangan Gajah Mada, Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, Barista Competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yuronur Effendi, pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
7: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas. Dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
6: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
4: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBG Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBG Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
9: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, akhirnya ya sudah 2 kali.
8: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBK juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
9: Dua kali itu tetap, sudah ton kali dua, 14 ton ya mas, di pasar. Keluarnya SPBK menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat itu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPBK itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
0: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
10: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di Lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
11: Sudah dilakukan olah TKP-nya?
10: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
11: mengamankan. Dan kemudian juga ini
10: sementara tidak ada.
11: Dugaan sementara kan api dari
10: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
0: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya, walaupun cuaca panas, tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Barengan Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, ya, alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dengan bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Masih barang yang lebih tambahan. Dan topik kita hari ini ya, sobat benar semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmngai.com juga, selamat siang semuanya ya. Jangan lupa juga yang mungkin banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan aktivitas juga jalan dengan lancar, penuh semangat ya. Ini topiknya, anak tiba-tiba takut sekolah, apakah orang tua peka terhadap tanda perundungan ya? Apakah orang tua itu peka terhadap tanda-tanda perundungan ya? Tiba-tiba anak itu takut di sekolah gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Tadi udah ini ada macam-macam kredit ya yang butuh modal untuk usaha ini, khususnya buat UMKM ya. Terus ini hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur. Juga melayani tabungan perorangan maupun badan, layani tabungan, deposito, juga nih sudah dijamin LPS, ada ATM-nya gitu ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan ya. Ini bisa juga transfer. Terus di Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Masih diajak ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah ini kira-kira perubahan sikap ini ya, seperti apa menjadi tanda anak terindikasi mengalami sebuah perundungan gitu ya. Tunggu komentarnya buat sobat benar semuanya ya. Bisa WA di 085634545 ya. Sama siang juga, ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio, terima kasih udah gabung. Ataupun yang udah gabung di live streaming di www.banfmi.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini, wah ini panasnya luar biasa ya di siang hari ini. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ataupun barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima ya. Kalaupun hanya sekali juga yang lagi di perjalanan, hati-hati ya, jangan sampai dehidrasi soalnya cuaca cukup panas ya di Kota Ngawi. Dan tentu saja masih barang lebih tabahnya bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat panas semuanya di siang hari ini.

0: tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya, penyanyi bapak
0: Aku dokter ya? Tapi belum sangat harapnya anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
3: Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Wah, iki jaman ngono negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana. Dan yang sudah gabung ya di Ajang Ngopi Bahana, terima kasih banget tadi udah gabung ya. Tadi topiknya kira-kira perubahan sikap seperti apa yang menjadi tanda anak terindikasi mengalami perundungan gitu ya. Nah, tiba-tiba tuh anak mengalami perundungan nih, perubahannya mendadak berulang dan cukup drastis ya. Ini layak menjadi alarm bagi orang tua maupun guru. Pokoknya jangan buru-buru menghakimi ya, bangun rasa aman supaya anak itu berani bercerita gitu. Udah gabung dari Rahayu Kedunggalar. Yang paling penting adalah anak terlihat tidak lagi merasa aman menjaga dirinya sendiri. Kalau anak yang biasanya ceria berubah menjadi takut, minder dan menarik diri, jangan dibiarkan terlalu lama ya. Terima kasih banget udah gabung ya Ajang Ngopi Bahana. Baik sobat mana semuanya, sampai di sini dulu ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bang UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita akan balik lagi di Ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: kecap-cap bawang, lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan, menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap-cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Stro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Stro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Nah, ini mengenai perundungan anak ya Sobat Bahana, kira-kira perubahan sikap seperti apa yang menjadi tanda anak terindikasi mengalami perundungan. Udah gabung dari Agus yang ada di Kendeng, anak menjadi pendiam dan lebih sering mengurung diri, menurut saya patut diperhatikan, apalagi kalau sebelumnya ceria gitu ya. Nah, ini dari Mbak Santi yang ada di Paron, terima kasih. Kalau anak itu pulang sekolah sering murung atau menangis tanpa mau cerita, jangan langsung dimarahi, bisa jadi ada sesuatu yang dia pendam. Dari Dwi yang ada di Donggala, tiba-tiba takut ketemu teman tertentu juga bisa jadi tanda, orang tua harus peka, jangan dianggap cuma masalah anak-anak. Di Uni yang dari Karangjati, anak yang biasanya banyak cerita soal sekolah lalu mendadak gak mau cerita sama sekali, menurut saya tuh perlu didekati. Dari Mas Arif yang ada di Widodaren, kalau prestasinya turun drastis padahal sebelumnya stabil, mungkin konsentrasinya terganggu karena ada masalah di sekolah. Dari Mbak Maya, terima kasih, yang perlu diperhatikan juga kalau barang-barang anak sering hilang atau rusak tapi dia selalu bilang gak tahu kenapa. Dari Mas Bayu yang ada di Padas, anak jadi gampang marah di rumah bisa saja karena tekanan yang dialaminya di luar rumah. Jadi jangan langsung anak itu dicap oleh nakal gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Kopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bahana, yang mungkin juga di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan juga ya Mas yang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang udah gabung juga, terima kasih banget ya di Xpace Radio ataupun di live streaming di www.bnfmngai.com ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu ya buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bahana, heboh rumah dinas di komplek KPAD Cijantung Jakarta Timur Jaktim diduga dijadikan sebagai markas judi online judol. NIAD mengungkap pemilik rumah dinas tersebut ternyata seorang perwira. Terungkapnya markas judol itu berawal dari laporan warga sekitar, mereka curiga adanya aktivitas mencurigakan di lokasi. Dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer, mereka menduga ruangan itu digunakan untuk aktivitas judi online. Ini sudah memeriksa pemilik rumah dinas dan dipastikan apakah pemilik rumah mengetahui aktivitas judi tersebut sebab masih diperiksa.

Kopi dangdut.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya mengenai perundungan anak ini ya. Nah, perubahan sikap seperti apa yang menjadi tanda anak itu terindikasi mengalami perundungan ya. Udah gabung ya, terima kasih buat Mas Rudi yang ada di Jogodoko. Kalau anak mendadak minta diantar terus ke sekolah karena takut berangkat sendiri, kita harus cari tahu penyebabnya, katanya gitu. Terus dari Lilis yang ada di Mantingan, anak sering mengeluh sakit perut atau pusing setiap mau sekolah, tapi saat libur sehat-sehat saja, itu perlu ditanya baik-baik. Dari Eko yang dari sini, yang paling terasa biasanya rasa percaya dirinya itu turun ya. Anak mulai bilang dirinya bodoh, jelek, atau enggak punya teman, ini patut diwaspadai gitu ya. Dari Wulan yang ada di Ngawi, anak tiba-tiba enggak mau ikut kegiatan sekolah yang sebelumnya dia suka, jangan disepelekan. Terima kasih Mbak Wulan. Dari Mas Indra yang dari Karanganyar, kalau anak takut membuat grup kelas atau terlihat cemas setiap ada notifikasi HP, mungkin saja ada masalah perundungan di dunia digital. Dari Tika yang ada di Kuadungan ini ya, kadang anak korban perundungan justru bilang semuanya baik-baik saja. Orang tua harus melihat perubahan perilakunya, bukan cuma jawabannya, katanya gitu. Jadi Dian yang ada di Pangkor, terima kasih, anak pulang sekolah langsung masuk kamar dan menghindari keluarga secara terus-menerus, menurut saya perlu diperhatikan. Dari Mas Fajar, terima kasih. Kalau uang sakunya sering habis atau minta tambahan tanpa alasan jelas, orang tua perlu bertanya, jangan-jangan ada yang memaksa meminta uangnya. Terima kasih sudah gabung ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngai.com, selamat siang semuanya. Kali ini ada informasi dulu ya Sobat Bahana, kita menuju ke Kuala Lumpur. Seorang politisi Malaysia menyampaikan sikap kesal pada pemerintah Indonesia. Sementara itu Sobat Bahana semuanya, ia nilai telah meremehkan masalah kabut asap lintas batas dan mendesak tindakan cepat dan berhenti melontarkan pernyataan yang tidak konstruktif. Atau Pakatan Harapan PH Johor Andro Chen Kah Eng menuntut Indonesia bertanggung jawab penuh atas krisis lingkungan lintas batas dan mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf pada negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang terdampak kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Sobat Bahana semuanya, sikap itu tidak dapat diterima, kesehatan dan nyawa manusia bukanlah persoalan yang tidak boleh dianggap remeh. Sobat Bahana semuanya, tadi yang udah gabung ya, terima kasih banget tadi ya topik kita hari ini ya mengenai perundungan anak ya. Kira-kira perubahan sikap seperti apa yang menjadi tanda anak terindikasi mengalami perundungan gitu ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget tadi Delinda yang dari Pangkor ya. Anak tiba-tiba nggak mau difoto atau minder dengan penampilannya, bisa juga karena sering mendapat ejekan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Ini sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Kita akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
3: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
2: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
3: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa. Pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
2: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: It's all based off of love. And love isn't do this for me and I'm going to do this for you. That's not what love is. Love is just I'm going to do this for you because I want to do this for you.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Baik, coba kita awali informasi dari Lamongan. Baru 5 bulan bebas dari penjara, residivis asal Lamongan Bapak Belut diamuk masa usai curi motor di barbershop Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan.
1: Baik, terima kasih. Seorang residivis kasus pencurian asal Lamongan berinisial Dian Restrian Jaya, 29 tahun, kembali berurusan dengan hukum usai Bapak Belut di masa warga pada Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 16 WIB. Pria asal Dusun Glogok, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, ditangkap warga setelah kedapatan mencoba mencuri sepeda motor Honda Vario milik Ahmad Febrian Sobi, 27 tahun, di depan sebuah barbershop di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Kapolsek Dukun AKP Sohari membenarkan peristiwa penangkapan pelaku pada Senin 12 Oktober 2026. Modus operandi pelaku bermula saat ia datang bersama rekannya dan mendapati kunci motor korban masih tertancap. Dian kemudian berpura-pura hendak potong rambut untuk memantau situasi. Begitu pemiliknya lengah, ia mendorong motor tersebut hingga ke tengah jalan, namun aksinya gagal total karena mesin kendaraan tidak kunjung menyala. Diteriaki maling oleh warga, pelaku sempat kabur ke arah Karanggeneng, Lamongan, sebelum akhirnya terkepung, diajar amuk massa, dan diserahkan ke Polsek Dukun. Penyidikan awal menunjukkan bahwa Dian baru saja bebas dari penjara pada Mei 2026 atau baru sekitar 5 bulan menghirup udara bebas. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus. Bagus, reporter Radio Ronggo Raji Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. 6 rumah di Gendeng Ngawi dibobol maling saat ditinggal hajatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
2: Kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kepulan asap yang membakar tumpukan sampah setinggi 10 meter tersebut mengakibatkan para pengendara yang melintas di jalan sempat terganggu. Kasih Humas Polres Lamongan mengatakan, hingga saat ini api belum berhasil dipadamkan karena tumpukan sampah mencapai ketinggian sekitar 10 meter dan bara api telah merambat ke bagian bawah tumpukan sampah. Petugas terus melakukan penyiraman pada bagian atas tumpukan sampah serta membongkar tumpukan menggunakan alat berat sembari menyemprotkan air ke celah-celah bara api di bagian bawah. Polsek Solokuro juga dengan petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman di lokasi kejadian. Selain itu, anggota kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kecelakaan akibat asap tebal dari kebakaran tersebut. Polres Lamongan menghimbau masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi agar berhati-hati, mengurangi kecepatan, serta mengurangi dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Sampai detik ini juga belum ada informasi resmi terkait penyebab kebakaran di TPA Dadapan Lamongan. Tim Mada masih fokus dan berupaya untuk mengendalikan si jago merah. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Hut ke-35 1 Magetan, Pemkab dorong perputaran. Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Hut ke-35 1 Magetan, Pemkab dorong perputaran ekonomi masyarakat di tengah efisiensi anggaran. Selengkapnya kita
3: Baik, terima kasih. Buat pemerintah Kabupaten Magetan mengisi peringatan hari jadi

komunikasi.

0: berharap kegiatan dalam rangka hari kerja tiga hari pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Perputaran uang dari berbagai kegiatan diharapkan tidak hanya penyelenggara acara, tetapi juga dirasakan pelaku usaha dan masyarakat setempat. Selain mendorong perekonomian, saya menilai momentum hari jadi juga perlu menjadi penyemangat bagi seluruh pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, komunitas ekonomi kreatif dan UMKM. Saya juga menyinggung pentingnya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah di tengah tantangan yang masih dihadapi. Menurut dia, penguatan sektor usaha dan menciptakan peluang ekonomi perlu menjadi perhatian agar pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peringatan hari jadi ketiga saat ini, pemerintah Kabupaten Magetan diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan daerah yang maju, memiliki ekonomi berdaya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima, Sumatera Siva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Gunung sampah TPA dadapan Lamongan terbakar, petugas kewalahan padamkan api. Selengkapnya kita menuju Adimas, reporter dari Rasi Radio. Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Gunung sampah TPA

0: Lamongan Lia. Prameswara Lamongan Lia.
1: Di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kepulan asap yang membakar tumpukan sampah setinggi 10 meter tersebut mengakibatkan para pengendara yang melintas di jalan sempat terganggu. Kasih Humas Polres Lamongan mengatakan, hingga saat ini api belum berhasil dipadamkan karena tumpukan sampah mencapai ketinggian sekitar 10 meter dan bara api telah merambat ke bagian bawah tumpukan sampah. Petugas terus melakukan penyiraman pada bagian atas tumpukan sampah serta membongkar tumpukan menggunakan alat berat sembari menyemprotkan air ke celah-celah bara api di bagian bawah. Polsek Solokuro juga dengan petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman di lokasi kejadian. Selain itu, anggota kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kecelakaan akibat asap tebal dari kebakaran tersebut. Polres Lamongan menghimbau masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi agar berhati-hati, mengurangi kecepatan, serta mengurangi dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Sampai detik ini juga belum ada informasi resmi terkait penyebab kebakaran di TPA Dadapan Lamongan. Tim pemadam masih fokus dan berupaya untuk mengendalikan si jago merah. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan.
0: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tahap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ajang ngopi senja, Sobat Bana. Di hari Selasa 13 Oktober. Tetap semangat ya. Dan kali-kali suasana membingungkan ya. Kadang panas, kadang mendung, tapi kita nikmati aja Sobat Bana ya. Oke. Nah, tunggu kehadiran Sobat Bana di 0856-345-4545 dengan tema anak tiba-tiba takut sekolah. Apakah orang tua peka terhadap tanda perundungan? Nah, tunggu di 0856-345-4545.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oo Bana, tetap kompak selalu. Nah, sekali lagi kita membahas tentang anak tiba-tiba takut sekolah. Apakah orang tua peka terhadap tanda perundungan? Jika anak tiba-tiba menunjukkan rasa takut atau enggan pergi ke sekolah, banyak orang tua langsung berasumsi bahwa anak sedang malas, mengalami kesulitan belajar, atau sekedar rewel. Namun sering kali ada sinyal tersembunyi yang luput dari perhatian, yaitu perundungan atau bullying secara fisik, verbal, maupun siber. Artikel narasi serta ini sobat Bana ya, takutan anak terhadap sekolah bukanlah sekedar drama pagi hari. Jika seorang anak yang biasanya cerita tiba-tiba menolak berangkat, mengeluh sakit perut setiap hari Senin, atau mendadak pendiam, alarm kewaspadaan orang tua harus berbunyi. Seringkali orang tua terjebak dalam respon reaktif, memahami, memaksa, atau menganggap sepele tangisan anak.

0: RS News.
1: ...104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Samarinda, Kalimantan Timur meningkat dalam 3 bulan terakhir di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti wilayah tersebut. Yang dilansir kompas.com. Untuk saudara ini, data Dinas Kesehatan Kota Samarinda jumlah kasus ISPA pada Juli 2026 tercatat sebanyak 8.610 kasus. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.

Ada Guyon Maton. Selamat sore Andika yang ada di Baron ya. Tetap kompak selalu, cepetan mandi. Katanya masih gerah. Kalau keringatan jangan mandi dulu ya, nanti bisa masuk angin. Masih tentang anak tiba-tiba tak ke sekolah. Apakah orang tua peka terhadap tanda perundungan? Nah, Sobat Gana, kepekaan orang tua diuji bukan pada saat anak bahagia, melainkan saat apakah anak menunjukkan perubahan perilaku si kecil apapun. Tanyanya sangat sederhana, seperti bagaimana harimu di sekolah. Seringkali dijawab dengan kata biasa saja. Anak yang takut menceritakan nyatanya pahit karena takut diancam oleh pelaku atau merasa malu.

0: Lerala.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Da Firman Blank ya, terlalu sakit ya. Memang ketika kita sedang dikhianati oleh orang yang kita cintai tanpa sebab, mereka jauh dari kita dan mencintai orang lain, wah luar biasa sakitnya, sobat Bana ya. Tapi tetap semangat, berarti bukan jodoh Anda. Nah, sobat Bana, sekali lagi ya, tema yang kita angkat adalah anak tiba-tiba takut sekolah. Apakah orang tua peka terhadap tanda perundungan? Terima kasih yang sudah bergabung di 0856454545. Ada anak tiba-tiba takut sekolah. Jangan langsung dimarahi. Bisa jadi ya sedang menghadapi perundungan di luar rumah. Ini memang tanggapan yang sangat luar biasa. Nah, Pak mewakili di persoalan psikologis anak. Pernyataan tersebut mengandung pesan krusial bahwa reaksi pertama orang tua menentukan apakah anak akan merasa aman atau justru semakin tertekan. Nah, tunggu di 0856354545 untuk sobat-sobat yang kepengen bergabung.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok. Nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Tetap semangat. Ada Mas Ruli yang ada di situ ya, ya. Mempersiapkan diri untuk mandi karena baru pulang dari lari-lari kecil. Oke, tetap semangat. Salam juga untuk keluarga. Oke, anak-anak tiba. Aku sekolah. Apakah orang tua peka terhadap tanda perundungan? Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545.
5: Sing penting tetap guyub rukun, yang penting jaga persaudaraan. Norma KCI Ajailah. AMC-nya Indonesia, Remako. Terima kasih banyak atas kedatangan.

0: Terima kasih banyak.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport.

0: Paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva, diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Andika ya, perubahan drastis pada mood sana. Pulang sekolah adalah sinyal bahwa ia butuh didengarkan, bukan dihakimi. Benar ya. Jadi tanyakan apakah ada sesuatu permasalahan di sekolah ya. Terus ada Mbak Rina, jangan anggap remeh keengganan anak ke sekolah. Mari lebih peka terhadap kesehatan mental buah hati kita. Tetap semangat. Kita tunggu di 0856 3545 454.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya dengan tema, nah tiba-tiba tak ke sekolah, apakah orang tua apakah terhadap tanda perundungan? Kita tunggu pilihan Anda di 0856 345 4545.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
10: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

145 FM Bana Radio, sebab mana nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi Senjaya di sehari Selasa 13 Oktober. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
4: What's 2 minus 1?

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: How was it?

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
2: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae bu?
2: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
1: Dan kelas B?
2: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan.

0: Rp4.000. Lebih hemat.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Swing Factor.
1: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya

Polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana, sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Everything can cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bapak Anwar Zahid ku ndi wonge? Ndi?
2: Sami ya.
1: Ndi Anwar Zahid?
2: Ya sami ya. Anwar Zahid.
1: Kok? Aku ki Abah Anza.
2: Gak apa-apa ta. Ya api.
1: Ya wes baleni, baleni.
2: Mau apa mau? Aku terus lagi.
1: Eh, Laila. Apa ki jarak sama tak omongi ben lali. Aku ki pengen ngerti sama ki. Kamu duduk dulu nak, biar gak capek. Duduk dulu. Tengok-tengok sik lho. Ayo lungguh sik lah. Malah ndoprok. Duduk manis, plek. Nih, kamu nak ndim iki? Amin. Kamu namanya siapa?
2: Laila.
1: Naila.
2: Laila.
1: Laila. Kamu naik ke sini mau apa?
2: Pidato.
1: Maunya Laila sendiri apa disuruh?
2: Laila sendiri.
1: Enggak disuruh sama mama.
2: Enggak.
1: Laila rumahnya mana?
2: Karang.
1: Sarang mana?
2: Karang.
1: Oh, Karang. Laila sekolahnya di mana?
2: Glojok.
1: Sekolahnya TK apa SD apa MI?
2: TK.
1: TKA apa TKB?
2: TKB.
1: Laila bisa pidato?
2: Bisa.
1: Yang ngajari siapa?
2: Aku dhewe to.
1: Aku dhewe to nek sinau piye?
2: Ya aku dhewe.
1: Sama nek sinau pidato nondi?
2: Kene.
1: Tenang to piye?
2: Abah aku lho. Aku tahu pidato nek no kecamatan 1 kabupaten 3.
1: Sama tahu pidato nek no kecamatan 1 nek no kabupaten 3. Geapan kuwi? Geapan lho.
2: Deenane pas biasae.
1: Oh pas biasae. Lah ya sing ngulangi sapa sing ngulangi?
2: Aku.
1: Sama iso belajar dhewe to piye?
2: Iso.
1: Tenang.
2: Tenang.
1: Zaman duwe kakak ora?
2: Boten.
1: Boten. Adik?
2: Boten.
1: Pengen gak ada adik boten?
2: Boten. Duh.
1: Nek nyeluk ibu apa bunda apa mama?
2: Bunda.
1: Nah, kok nek bundane duwe adik piye?
2: Ma.
1: Kok iso mong ngene wong iki bunda, no wetenge bunda wis ana adike.
2: Urung ana.
1: Wes.
2: Urung.
1: Jajal mau grayangi lan grenjel-grenjel.
2: Ya ses, go ono.
1: Bunda iki ana adike to, kandhani engko bundane.
2: Ma ta.
1: Sama nek ngaji nanti nek ngaji dok.
2: Nek nang ledok.
1: Sing ngulangi sinten?
2: Ulang.
1: Nah, sing ulang ngaji.
3: Dewe.
2: Ayah.
1: Oh, sing ngulangi ayahe. Ayah namine sinten?
2: Yusuf.
1: Yusuf, nek bunda namine sinten?
2: Vina.
1: Vina. Vina nam kok pinter men ngene iki. Sama nek budal sekolah, budal dhewe atau diterno bunda?
2: Diterno.
1: Mantuke?
2: Didite.
1: Sing nite?
2: Bandok.
1: Bandok. Lah bundane nanti kok gak nite?
2: Kerja to. Golek uang.
1: Jadi bundane bar ngeterno sekolah terus kerja golek uang.
2: Oh gak, gak ngono.
1: Nek piye piye?
2: Nek hari Minggu diterno benda, terus dititik ayah.
1: Jadi emang sing nitik Mbah Dok.
2: Lho iku sing kabeh Mbah Dok, cuma hari Minggu tok.
1: Nek hari Minggu tok dititik ayah.
2: Iya.
1: Le bundane kerja apa bundane?
2: Toko pabrik.
1: Oh, bundane kerja no pabrik. Nek ayahe kerja apa ayahe?
2: Supir.
1: Supir apa lho?
2: Supir bakul.
1: Bakulan apa no ayahe? Bakulan apa lho ayahe lho?
2: Bakulan.
1: Kamu pinter kamu. Ya saya Rizal pidato. Ayo berdiri. Berdiri, ayo.
2: Pak Camat jualan tomat.
1: Pak Camate nondi?
2: Kayak wis.
1: Lah kok moro-moro Pak Camat iki?
2: Ya biar apik ta ditambahi.
1: Biar apik piye?
2: Biar lucu.
1: Ben lucu. Enjal piye, enjal piye, ayo.
2: Pak Camat jualan tomat.
1: Emang Pak Camat penggaweane jualan tomat?
2: Iya.
1: Pak Camat ndi kuwi?
2: Kano.

0: semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok. Sing ngulangi ngono kuwi sapa?
0: Aku.
1: Mosok sampean iso dhewe?
0: Iya.
1: Belajare piye belajare?
0: Ya pinter.
1: Diulangi Bunda ya sampean?
0: Enggak.
1: Diulangi Ayah?
0: Enggak.
1: Sama diulangi Ayah?
0: Diulangi dhewe Ayah, ambek aku dhewe.
1: Oh, diulangi Ayah ambek sampean dhewe. Yung ini bareng mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongku sapa sing ngulangi?
0: Aku dhewe sing ngono.
1: Terus no wes, terus.
0: Hamda wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak
1: ayo lali, ayo.
0: Bapak Arwah Zaid yang terhormat, yang Laila cintai.
1: Laila, Bapak Anwar Zaid itu ndi wonge? Ndi? Ndi Anwar Zaid?
0: Ya sami ya, Anwar Zaid.
1: Kok?
0: Iya, kakek makan ngemaju.
1: Aku ki Abah Anza.
0: Gak apa-apa, nah. Ya api.
1: Ya wes, baleni.
0: Mau apa mau? Ngomongnya aku terus lagi.
1: Jarak sama tau omongi ben lali aku tuh pengen ngerti sama
0: kita aku tak bisa tuh jadi gangguan tapi kita ganggu aku ya aku mau mandek lali
1: mulane sampean tak ganggu aku pengen ngerti sama ki apal tenan tora
0: aku
1: ya apa ternyata ini kok lali ya yo Pak Lali, mau
0: sama syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beri-buri nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di antara perkara yang bisa mengantar kita kepada keridhaan Allah adalah berbuat
1: Laila, sik to kok terus ae. Kuwi berbakti
0: akeh pidatone.
1: Sapiro akeh.
0: 5.
1: Lah yo sik to, aku pengen ngerti sing dimaksud kedua orang tua ki sapa?
0: Berbakti kepada kedua orang tua.
1: Lah yo kuwi sapa kedua orang tua kuwi?
0: Ya kedua orang tua.
1: Lah yo kedua orang tua niku sinten? Ayah karo
0: Ndah.
1: Heeh.
0: Mbah Ndok
1: barang. Mbah Nang saeneng Mbah Nang.
0: Mbah Nang.
1: Nah.
0: Gak duwe Mbah Nang.
1: Nek gak duwe, duwene Mbah Dok. Iki Mbah Dok melok rene to ora Mbah Dok?
0: Oh, gak ana omah.
1: Wah opo?
0: Ewo.
1: Lah yo ewo wah opo?
0: Masa paling
1: tak obat aku. Ya wes, nanti terus no, saiki eling to ora. Itu bapak dan ibu kita, itu kedua orang tua, nak. Terus
0: sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20,

0: sik. Apa lo kaget sama langsung dia tuh aku kena apa kok kudu ngono.
1: Ya kan gua kan marah.
0: Oh, orang marah.
1: Marah.
0: Ya udah, terus lanjutkan nek marah. Ayo. Gak pidatone.
1: Oke.
0: Kok bare jam piro iki?
1: Lah kan saiki kan sik nomor 3.
0: Iki lah kayak nomor 3.
1: Saya kan iki sik 3.
0: Oke.
1: Kok kan 5.
0: Ayo terus no, jajal sik sak piro?
1: Kali mau aku
0: bocah kok pinter ngene. Lali. Ayo, kok iso lali iki le. Eling-eling to. Solusinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ayo, terusane piye?
1: Berbakti kepada kedua orang tua kita.
0: Heeh.
1: Sahabat Leila, sebagai anak, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kepada ayah yang sudah bekerja keras.
0: Masyaallah.
1: Dan lebih kepada ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat.
0: Nek mengandung piye nek mengandung? Mengandung terus melahirkan. Menyusui.

0: sekali lagi. Mosok tua kayak temanmu. Kok teman-teman. Ya wis ora apa-apa, ayo Allah mampir.
1: Allah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tepuk tangan, Laila hebat. Kamu pernah juara satu di kecamatan. Terus, kalau di kabupaten juara berapa?
1: Tiga.
0: Di kecamatan juara?
1: Satu.
0: Di kabupaten juara?
1: Tiga.
0: Di kecamatan dapat hadiah apa?
1: Piala toh.
0: Ada duitnya enggak?
1: Enggak.
0: Piala toh. Yang di kabupaten?
1: Ya enggak duit, tapi piala toh.
0: Piala toh, sama enggak jaluk. Ya sekarang tak kasih hadiah sarung, mau enggak?
1: Mau.
0: Sarungnya cap apa?
1: Apa?
0: Sarungnya cap
1: apa? Apa-apa.
0: Cap mangga. Ayo, sarung mangga, bisa enggak? Ayo, kata-kata. Ayo. Sarung mangga, sarungnya.
1: Sarung.
0: Ayo, sarung mangga istimewa.
1: Sarung istimewa.
0: Ah, udah. Minta duit enggak kamu?
1: Minta toh.
0: Minta berapa?
1: Sepuluh.
0: Maksudnya sepuluh itu berapa?
1: 10.000.
0: Oh, sudah.
1: 10 juta.
0: Oh, 10.000. Anak kecil itu nggak boleh duit banyak-banyak. 10.000 ya. Ayo, kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Ya, ambil, ambil. Ya udah. Itu berapa itu? Berapa? Hah? Berapa?
1: 50.
0: Yang ini berapa? Mau terbalik, ini berapa?
1: 100.
0: 100, kamu milih 50 apa milih 100?
1: 50.
0: Udah. Berarti yang 100 untuk apa ya? Ya, tak tambahin lagi 20. Dah, oh mikir protol. Dah. Dah. Kamu senang mana, duit 100 sama 50?
1: Semua.
0: Udah kalau semua nyoh semua. Ya, kurang enggak?
1: Kurang toh ya sih banyak toh.
0: Lah itu berapa? Itu berapa itu?
1: 5.000. 20.
0: 3 apa engko duwe nduk?
1: Kayak umroh tak kena celengan tuh.
0: Wah, iki sampean dicelengi dike umroh nggih. Wis sampean sampean balik langsung iso umroh sampean insyaallah. Sekarang masih kecil kok. Nanti kalau udah dewasa kamu mesti bisa umroh.

0: karena kamu juara, juara, juara. Ngajinya juga pinter kok kamu. Ini pegang, enggak usah. Tak tambahi lagi, mau enggak? Kurang enggak? Udah. Eh, cah pinter kok. Salim toh Laila. Eleng-eleng, Abah namanya siapa?
1: Abah Arwah Zahid.
0: Ya udah nggih, pinter kamu sayang. Heeh. Lagi kok malah loronan.
2: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bayana semuanya. Berjumpa kembali bersama Mila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial edisi Rabu pagi tanggal 14 Oktober 2026. Nah sobat Bayana semuanya, di Rabu pagi ini, di pertengahan minggu gitu ya, coba pastinya udah nyiapin tema buat kita ngobrol 2 jam ke depan. Sobat Buana, seperti biasa dari jam 6 sampai jam 8 nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru Sobat Buana di pagi hari ini. Dikala sebelum Sobat Buana semuanya beraktivitas dan dikala Sobat Buana lagi nyantai pagi gitu ya, nah boleh banget sambil ngopi dengerin Bila ya, tak ikut ngobrol di pagi hari ini. Nah Sobat Buana semuanya, pastinya di pagi yang sejuk ini gitu ya, kemarin juga mendungnya tuh gelap banget Sobat Buana, sore hari angin kenceng juga. Tiba-tiba gak jadi hujan Sobat Buana, itu di prank sama cuaca nih. Nah Sobat Buana, di rumah Sobat Buana apakah juga seperti itu? Di Ngawi tuh kayak gitu Sobat Buana, mendung gitu tiba-tiba gak hujan, terus tiba-tiba nanti juga mendung biasa aja, di Irang gak jadi hujan, udah gadung keluar Sobat Buana, malah hujan deres kemarin gitu juga. Nah buat Sobat Buana semuanya, bila berpesan hati-hati di jalan dimanapun berada juga, selalu anti pasti membawa jas hujan gitu ya, membawa jas hujan juga termasuk mencegah sebelum hujannya datang gitu ya, menjaga lebih baik daripada mengobati Sobat Buana semuanya. Dan juga Sobat Buana, berhubungan tema hari ini guru dan sekolah Sobat Buana, sudah kita mau amanah melindungi anak. Nah sebagai guru Sobat Buana, kalau kamu jadi guru gitu ya, bagaimana sikap kamu gitu ya dalam melindungi murid-murid atau anak-anak kamu di sekolah Sobat Buana? Nah boleh banget cerita Sobat Buana di pagi hari ini, langsung aja share opini pendapat kamu di 08 5 6 3 4 5 545 45.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

101.5 FM Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobubana semuanya di pagi hari ini. Tadi udah spill tema hari ini semua Sobubana gitu ya. Tema hari tentang guru sekolah, sudahkah kita melindungi anak? Masih tentang anak Sobubana yang harus diperhatikan banget gitu ya, perkembangannya mulai dari sekolah, tempat yang bermain, dan bagaimana pertemanannya gitu ya. Apalagi sobatnya di sekolah tuh juga jauh dari orang tua gitu ya, adanya bapak ibu guru. Nah, bagaimana bapak ibu guru sudah amanah melindungi anak sobatnya mungkin dari perundungan, pembulian, dan yang lainnya yang anak bisa lakukan di luar kendali kita gitu ya. Nah, menurut kamu sobatnya, apakah sudah gitu ya kalau kamu jadi guru dan berada di sekolah juga, apa upaya yang akan kamu lakukan untuk melindungi anak gitu ya? Nah, boleh banget spill opini dan pendapat kamu sobatnya langsung aja di 0856345 4545.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama gue, Sobat Bayana semuanya. Udah temui Sobat Bayana dari jam 6 tadi ya. Kita udah ngobrol dan spill tema hari ini, Sobat Bayana. Nah, buat Sobat Bayana semuanya mau komen-komen ataupun Sobat Bayana semuanya sebelum mulai aktivitas pagi hari ini udah dengerin Bila gitu ya. Nah, boleh banget ya Sobat Bayana langsung aja di 0856345 4545. Nah, buat Sobat Bayana semuanya pagi hari ini mau memulai aktivitasnya, contohnya berangkat kerja ataupun sekolah gitu ya, Bila himbau hati-hati ya Sobat Bayana di jalan gitu ya. Tetap patuhi lalu lintas gitu ya di sepanjang jalan, apalagi kalau di sekitar Ngawi Kota yang cukup ramai gitu ya Sobat Bayana. Banyak sekali yang berlalu lalang untuk berangkat sekolah bareng sama berangkat kerja gitu. Jadi Sobat Bayana semuanya, Bila berpesan, hati-hati di jalan Sobat Bayana, semoga selamat sampai tujuan. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan Sobat Bayana semuanya tetap bersama juga di pagi hari ini. Hingga boleh banget Sobat Bayana yang mau ngobrol sama Bila langsung aja di 0856345454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, terima kasih Sobat Bayana yang udah gabung di Bayi Hari di sesi pertama ini. Bila dibagi nanti di sesi kedua Sobat Bayana di jam 7 sampai jam 8. Jadi buat Sobat Bayana semua, jangan lupa komen-komen dan share opini pendapat kamu Sobat Bayana. Nanti kita akan ngobrol lagi di jam 7 sampai jam 8 Sobat Bayana di sesi kedua. Jadi jangan lupa buat Sobat Bayana semua yang belum sempat ngobrol di sesi pertama, boleh banget langsung aja gabung di sesi kedua. Nah, boleh banget langsung aja Sobat Bayana di 0856345454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.